0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 9:09, twalivilevaninga ni chiputikizi kuti oxela kuitepo kwetu ku Maputo. Tukurakola gama gazini ganyamata lapa leju tuli mu idi a nyamata ali nkuzwali kwamba utiyai idi jambo ne

Zora chine 55 minutu zimeyo tulini mwashinjetu kuti ebangava tumpelengani chiputikizi Jumatano.